0: Halo, Abel, selamat.
1: Kau Vel.
0: Selamat datang.
1: Dadi.
0: Dadi, kalau ini saya coba hola juga.
1: Dadi.
0: Kalau di sini dadi, aku susu dan rice di kapan dadi sekarang. Ya dah apa mau nama apa? Kini dia cari ke fase dia, ada orang dia, kalau kau ni ke fase, kini kita ada lah, kita nak kaji nanti kita ke, salah dah mungkin yang ayam kau cuma na, jalan aja fasul lah, nak open aja salah dah nak kini ni, dia dia hotel tak kini dah open mau, dah tu tu open aja kau lah ya na. Jadi jangan kalau yang lain pun apa ada yang sini cekik mana jangan lupa, jadi jangan lupa. Jadi kita ini semua makan mangwale sudah baca ulang dah.
1: Ulang pun ini, ini ni yang tu. Impak gua, how so the first kalau sana nak aku nusab.
0: Di mana di sana nak lada? Di sana aku, naga tuh. Nada tuh itu anak kita sendiri patah lagi. Bukan ini yang kuni lah yang wajah tuh kau kau mana, wajah tuh kau kau mana, wajah pelat itu anak tuh kau. Apa jenah dari kuni dia mau kacau na. Okey, ia bagi yang ada sokong mana, okey lagi dia dia boleh, yang ada sokong kau tuh ada. Hahaha. Ada yang sakit kau tuh ada apa?
1: Hebat.
0: Yang tuh lah yang saya.
1: Mana, lu, gua nak kau, kau tu sahaja, kita akan berikan lagi sahaja.
0: Walau itu yang tuan tuan kau tuan tuan yang kau tahu sahaja. Kau ada je, ada je, hukum ini ada je, tuan tuan ni kau hukum aja, hukum ada hukum kami. Hukum dia ada yang tak tuan tuan yang tuan kami ni, dia ada hukum yang jadi bukan hukum yang jauh, hukum dia ada hukum ni yang memang yang. Nah, di belakang dia kerja mahu, kerja mahu mana faham guru kerja, faham itu naik ke air, air faham tu.
1: Faham aku aja.
0: Tadi, karena dia jenjai lantai.
1: Oh benar.
0: Jadi, jalan-jalan dia ni faham apa?
1: Oh
0: apa itu? Ya, aja lah saya sayang lah, dua lah lah, no, ibu tak faham.
1: Ah, kau lah.
0: Jadi makat, ini dia menjalani makat di kejimana bawa ke makin kual. Abah faham je, anak apa lah faham zaman kita lepas dah zaman, tapi kalau hubung dia jual faham. Abah awak pas kantor anak saya pas kita. Kamu di. Ay, mana?
1: Lagi le
0: dah,
1: don't know fall.
0: Ah, kita faham.
1: Dadi,
0: dadi dah.
1: Hey, macam mana? Lepas tu misalnya nak kalah dulu, hora ya buih di, cuma tu. Eh, robot, ceria, wah. Hai le.

nete sa le ke sokotlana sa motsotso fela go fitla urinyane ya boraro mme a etsa tsena ke fetola mabaga mosadi ntlhale ke tswe moleko go ba ka tsaya ke je ke boka mosia ke ntate le tsoma matsela ka mo wadi bjang ka teng re ke tse tsena he ke tle ke bitse a tla re bulela ha kena nako nyena ya matsediso.

0: Mashume a mabedi a na le metso e mehlano ke metsotso ka nkane ho hora ya bone. Ka mohe tse re tsama ai o sontso o bona di se di tshebisitse mahloka hae ha o finyane di kena mekwallo di ho futhumatsa mara heli heli
1: ala ba dola za mara
0: ka ofela
1: se tshabana sa go
0: da te
1: ka ga fitile ka bana Ibu kau tidak menyapa muda dia. Ibu ini tidak cepat keluar tuja. Kau tidak menyapa muda.
0: Kamu kebe?
1: Aku nak si berkeren. Lebih cerah lagi tadi kau nak fikir kau muka kau tinggal.
0: Dadi.
1: Kau kau bantu ke barat aku luya mampu nisawa.
0: Wendy.
1: Ku Paul ta thojana ntati.
0: Tati.
1: Ile ta ntati mo holo ke se santapelo. Ntati le bollo la pelo ha le we. Meta ba jan ta

0: le ntwe ka reng ke bobodu bo entsweng ke basasilego a jalo moreanyana ka nka gatseseng ga ba molao wa modumelele e nngwe ke a gola e ntseng ke re e amana le yona keo motho a mosomong a ikatolosetsa e ba ke morena gaufinyana le morena e mongwe yone a ikatolosetsa
1: ke maikatolosetsang ke morena ka boena kapake motho fela
0: ke morena wa a bapelang marena ke re a bapelang e be jwale e mongwe o takalaletsa ka o e mongwe kapa a takalaletse mo re ka gareng ke sebaka sa meraka e be o eketsa sebaka sa gae morena ya jalo ke potso tsa ka tshepedi tseno mme ke a leboga
1: ke o lebohileng tate Matsaile ga ke le mothating wena ke bone ka potso tsena tlhedise di lekane gobane jwale tate Tsibela o botsitsetse tharo ke tlo kopa gore ntate
2: o ko bontse mose go nna mona ga o a saka gantsi
1: ntate Tsibela potso ya gae ya pele.

thata. Re kgothaletsa batho hore a je mafura a nepahetseng ke hore a shebe hore na oli kapo mafura kapo dinoko tseo ke di sebedisang di entswe ka tsela efeng, di na le boleng bofeng. Mme kgothaletso ke hore batho ba sebedise dintho tse sa processwang kapo tse sa fetolwang boleng haholo. Ha re tsa mohlala fela oli eo re kgothaletsa batho ba e sebedise ke olive oil. Le yona